0: Inkunyim wo
1: sama
0: ma obia
1: eba no anoden
0: ubetu esa pemi amando sawoya